Pada kepala rapandai sahun rey bidang don mereka akashwani FM jongpi atau siapa lagi pun rey mereka tengah program text request. Kini kami message bidang sepoi bang kembali bahu EDP kelan ya mengai jojo yang pentam kejiruai humanity juga band scorpion nganya nap kerpang ya pi ya pi si fulgence escarius but ya baru iba sab kembali shibon ya pi kembali shibon ya I dudu belapa iya kata request. Nang tak nikmati bang kastep komen ni piang tu RJ subah sebentem ke jingruai dil ka pathar ngan pesengap baro ya ki radio friends manga I balang nong rom di balang baje baro pesengap ni program kini ke Akashwani FM Jongpi kerpanan tajupi kini ki jingruai.

Apapi jiet ya kawai kasngi jong kata yau, but pinpinnya serem ya kata kasngi, but kanu kanu karong kapapi pisngo ya ha, but kata kasngi, kasngi ayu, but karong ayu, pin jiet, but balai de. Di unamba bapinnya shimbenta, udai kendai sao perasan iwe, not our lie iwe iwe, udai unni unamba pipi lakban teks, kendai sao perasan iwe, not our lie iwe iwe. Tinggi dan mana ya iba instruction lingdo na boy iba lay ay kajuba bujung imo ila jet ya kasngi thok diang ne ya kasngi Friday ila ong de na mar kasngi thok diang kalong kasngi kabapin sungu kemen yang ngak hamtam lelay habang yu ushti la sngi sajan kat nu kaben siam jong ngak adab da kajing sungu bah bat jing iet bat kadai kasngi kaba ngiklet no ya barok kijing bakla. Ah, okay, baru cerita yo, but kijing snow si. Tapi kubli si bon eh, pak instruction nak bentak ini e message e jong pi hendai pi kami tu, pak ini irong balai mo, irong ayu pi jet, te sa pa sa irong mo, ini up ya e jing jubab e jong pi. Tapi bentak pak ini dan de sa iwe e parlok jengi hang ni, iba okay, iparlo jing ibala ayaka mes ka jing jubab ka jing ini yong hello RJ kashiteng sngi basok bakmen kenjai mo ngade i amon wa lang te amon ngi pyang supply fee shaka fan unlimited mo te yong ngate ngajit i kasngi ubalai te barabor nadu ka do nut ngi nadu ka do nut ru ngi hab ban shida haba ngi don hangnu hangnu ru namar kata ngajit da karong li mo. The couple is born in Amman. Yakanika Jingjubab kajong pi, but ho ngasuya hap si shama. Nada kadesha bang iet yutrai ting shapting yutrai. Hangno hunung ibedan ha kamat ne hari. Ngidi ban long ma kabali kabali kabayong kabayong. Mday ban kelak tien mday ban ha kamat dakumai hadian dakumai day. The couple is born in Amman. Nementa ini i Jingjubab ijong pi, but irong iba pijit rumo. Tinggi dan si ibi parlo jengi ijit yakasngi ubelai yang namar kaya hap pat karong stem neka. Rong shy namar ka thaba bat ka phrnai kum ka sngi ka ba pen shy ya ka benang ader de jing triam te idiot say ka sngi to adiang pat yong ka thop khana kan tip kala ban penyeso ya ka bat ka rong li ne ka rong yong halor ka jing shisha ba ka dei ka sngi ka ba don ka kentien tho. Okay, ne marking ma te kubli shi bun e ngini de i ba na bala pha ya ni ka jing juba i ba na alim de tang we sngi ba diet ida jet artli sutanat ba sutanat banyu iba kipal kajing kanu kajing ya pher kajing perkat perdan kajing ima iwe ijit bali lakidau iwe ijit kapastam lakadau baro arngut kibadai bet kijubab te kubla shibun ya tinggi dan se iwe ipat ipalok jengi ini ide i load oh i load star ding do ti yang kasih tang sngi basok bekemane pi bat yakinong sebentar ke program ngati ngala hi da kasi sajan nyamar ngalong unong bela baha kasi sajan yang ayo bai bela bat ngasngujak thaj ban let pai shayeng ban yakemen ya dan lang hayeng ba ngapoy yeng si sajan kublai kublai shi buat ne ya i loda star mo ibala da pa i ni i jingjubab i jong i bat i jit ya kasi sajan ruk kaba dan sungguh ternat bahaka dao balai bapijit mo bapinyok syong bat kibahayeng hasam la jong banyok atat ruk layo ra i si yang tersutanat bah tak kerong pat kami tu tak si tu ma ni loda star ngin ap i jing jubab i jong pi de ting i dan de ya i subah pat i subah hang ni yang ha ajin ini ke jing sutanat ke jong ha ngan jiet ya kesni balang bat kerong ke bang ngai tenat ik di kerong blue wat habang pong jan ruk buon tang kirong blue ki bang aju ngaju eh apan pong kubli si buan na isuba te kubli si buan isuba na kebentaka message ke jong pi bat hoi pi ruk mo gumbale ikong di mene pila jit kat numi jing su tenat i jong pi te sungu tenat eh ba wat la kata ruk mo pi jit pi penia seriam ya ngatarai pi sungu tenat ya kesengi balang te pi penia seriam bat i rong iba pi pi su tenat eh terperlok pi ruk lada pi dan ni inu i sengi ba pi kuak ban jit ban penia seriam ba inu i rong pi lak wan mang pa ingi ka message ka show number kendai sao perasan iwe not our lie iwe. Yes, you are with Nini here on Fun Unlimited. The time bar studio clock creates 35 minutes past 12 and the question that we've been asking you is this: if you were to choose a day of the week and associate it with a colour, which day and which colour will you pick? And also, do be sure to tell us why. Once again, if you were to pick a colour of the week and associate that day with a colour, which day and

ke port gla dap ka ashteng hoi parlok pidang dar nikat nga ini ni ho shi spotlai point hendrio akashvani fm jong p but hoi ni dan men ngiladan ini ijingkeli bangila kli shapi but dan ki parlok jingir ki balaya yo ban ai ki jubab ki jongki the ijingkeli menta kasni ilong kumni hak fun unlimited lada

sa i polo jingi i ba na na jarmanai i ba na i ong hello oje nga te nga jiet ya kasngi sa jan pi arji sngi sa jan yo bible la ka karong pat i jiet da karong li bat basau pi arji ka por banga yo bala la da karong rong li da yo dia ka jing nang da yo bala pat da karong sa mga iba na dia rong li te mod la yo iyo la yo rong li tengah thrai la sung tena la sung jijai ma rong sa ta ka di karong bada badom dai ba na te mod la jit da yo bible la la da karong dom be he dan dan te ku le si bu ne da ka benta ini message jong pi ni don pat ya i du du lating na mau kedok iba ong hello kong kasngi ka basuk ba kemen ya pi ngatengan jit ya kasngi palai bat kerong jergam namar menta dei ke por lior oh sorry por lior baki sladiang ru ki jergam pha mangai dudu te kubli shi bun e dudu na ka benta ini jing juba bi jong piru kum jo ma ting i dan pat saya i por lo jing i jojo i ong kubli kong kong nini snow tenat ka jing keli Okay, ngati ngajit da karong beneng lani sky blue baong hak ti nong wei bat kasngi satjan namar bangakan mau yaki por siong skul wat hadu menta mene ru nga kemen bat nga snow iet ya kasngi satjan ngayok ban let sum ban sat lang ban let syawa let tong bat klong do let bam ja shalom syawa let wat jor klaw sok klaw yo yele kai bun kenta yo pe bot bun kenta kam yo tri bharu la hak ter ne kapun khut yeng nang ta ki wan bha ki program babas hadi di shilong por pe tv da ka black and white kum ki program tang shkentien na lapong shai bat kum ta tar ani shi bun bha kong kong ki jing yo lat ban le e e ha ka sing sa jan namar nga sutnat bhati ka sky blue ka dega favorite color jonga bat kaya ha bha bat ka sing sa jan bat ka jing em bangalayo mat ha ki por bala let namar ka ta hadu kin okay ta kubli shi bu Cibun eh ya ijuju nak benta ini ijing jubab ijong pi bat hoi mo de pada penken mau kini ki port dan ong por sesak jan ngatarai bun nangi kum ju himo ka jing yesham sutenat di hini por hi bengi yo ban lek kai sisha kum bapi ong shalom shawa aru nomor berisi yo shti tengi yo lek kai de bat kalong sisha ka ek ek kasngi ka basu tenat bhaban bapi ai hang ni mop ka jubab jong pi ka sngo ka jing im jongar ka ya hab kum ju hi ti irong ru ba sutenat bhaba pi jet tu kubli shi bun e juju mo na gamta ini e message jong pi ti ngi dan de am ini pet mo i dan MC parlok okay oh i loda starting do ila ong ila jet da karong stem mo rj tu kubli shi bun e loda star na gamta i jing jubab jong pi sisi sian mo Tingi dan se iwi parlo jengi ini yang kasih tang sengi besok haya pi hang tua dia nini tang ban yo i dan bentalang mo ngate ngapong kat bay yo ngam da poi ken mau e ban penyahap okey te kubli shi bun ngatra i jiki i kam yo ya kajing ke lima te ini i parlo jengi pat ki imanda mo ngi dan imanda i baong hello RJ nini mangate ngan jiet ya kasngi tho di yang pi ya karong pan ka bayong kle bat li ne karong grima namar yela diru ngaju sungu tenat bha ban phong black and white oh black and white mde grima mat ka bayong bat ka barong li mo la kajong kajong te kubli shi bun e manda na ka benta ini i jingjit i jong pi mo teng teng ka de sha mo friday tengar ong si hap yong ne li te de ka sngi ka ba te de bam yo shti sa jan mo la yong ha dari ba yo sejan yo sti tu la li dan kis ngi mo hab yo wanak wan trai ti ku boleh si buat emang manda ti ni dan se ye ikong dang na umpling pat yong hello RJ nga tengah jet ke sngi ublai bat karong jengam ngasih sngu tenat hiru ya kene karong bat ka sngi bangai yo rong haying mani bat ka jing keman ya ka jing bha kum ka jing mut jong karong kublai shibun e tu kublai shibun e kong dang na ka benta ini i message jong piru mo Tengi dan de saya iparlok jengi i scam karbani yang ngah tengah jiet ye irong beli hakas ni ublay. Tak ublay si bun e scam nak benta ini i message ijong pi rumah. Tengi dan ya i saya iparlok jengi hang ni iba ublay aje ngah tengah sutenat ikas ni tua dieng namar ngalai oras Saturday but Sunday ka color part ngah sutenat white but green. Te kublai basa el nong lat na bhoi rambong te kublai shi bun e basa na ka benta ini i message i jong pi rukum ju ma
Tipalok ngene polisi ini iwe ide message

0: Tapi pun lokat begidang ya sengap ini ijing ruai hadian tongin ya keren pat bagi wi pun lok jingi bala yok kan lain iba marwen mo tengin ya pet iba marwen kuat jing ruai mata kajan mien. Hello.
1: Hello.
0: Tak kena pai sengi basuk basanya pi ba.
1: Ah aje kiru kunju.
0: Okey te kajin ruai pi kuat mata kesengi.
1: Jet kena kena jing ruai tu ram.
0: Okey te. Pi on jet inu ijing wan ram sejang.
1: Ah aje pi aje kena kena ru.
0: Jin ini jin rajin tunjuk mah jin iba ram suciang. Te yenu pat piku aban pentam ini jin rai.
1: Te ngam takat ni am tam ye pi na ta short dedication mah ba ya ba pati
0: iba. Oh kita kerpang nak benta jong piru ini jin rai ba kubli shi pun eh na benta I jin palat por I jong pi ban funing ni mah. Oh kita kasih besok I pi.
1: Ya piru.
0: Okey te, parlok I ba marwain mentan da I jing ruai bilapan hi, I jing ruai jing tenjuk mah, I yang jit ngi nino tengnya jit I jing tenjuk. Te ini I jing ruai ru idan I parlok jengi, I bapa ni ini I ju I yang banyanap ningkong yapi hang tu I ba marwain, I nantade I ba Rudolf, I ba Deng Mautari, ba Hep, Iba arit, iba ana, ikong mukim, ikong disus ni, ibala, baya, siya, lutil da, bat ia barok iba sengap, bat ini I jing raru la request da, ikong rit na maudun. Terkerpang na benta jom piru kong rit, ngin sepentem ya ini I jing rai. Ti, ngidan desa iwi pat I message hang ni, iban penkut nak sendan ya kanika show ka jang ima, I GK na iglutil da, ti iglutil da yong, Pentam jing ruai always forever jang Shania Twain ngan pensengap epi hang tu I kongkerba I suba I miss pida I bashida I anita I manda I dapi I disus ngi I kongna I bak hap ringsaw I bak na umkensir I Rudolf I pius I bak well bak lingdok bak jerong bak marwen I sam I gustron bat ya barok te kubli shibun ea glutul da ini jing ruai ru in let kerpang ea naka benta ka jong pikum ju te parlok kini artli ki jing ruai ngin yuk ban penkut no ru iya kanika FM request ke jengi kubli shibun ea naka benta ki message ki jong pi naka benta ki parlok jengi ki bang ngin kamsyum yuk ban pentam ki jing ruai ki jong pi menta ka sengi wak nom so iya in reis ngum hapar syang bang sakwi kapur ngin si le akat balak mah ban pentam pat hakwi kapur te ya ban menta artli ki jing ruai ban penkut no jing tenjuk jeng iba ram suciang but forever and all for always John Kashanai Twain.

te parlok i plan song hai phi pat sa si sin cha ka aka shwani fm jong phi ka por radap san la la si po minute but play song man tan yek ki kubor ki bangila walam si phi but ki bangila sem na ka aka shwani delhi phi don rakat bang au khraw ha ne program man ta ka janmit ka program ban ru spa ka ktin ka bon si phi ha si spa lai po hin ri me ka cha bang plan song hai phi bar ro ki parlok ye thoin sek ne program man ta ka janmit long ka smut nat parlok mani kendu biang but phi sa si sin ha kum ka ne ka program bat ban ya don rakat bat phi ban ya ai ya ki kentin bat ban ya sim ban talang mo kalong ka smut nat mar hat kham slem ba ngarung am simla yo lad ban don rakat bat phi tiri yo om kani ka por teng teng pan kan ma biang ki ki tu ki por ba rim mo mar ni bo bu te men lot phai biang te kam kan ma ki ba rim ba thmai te pa dan kan ma than rik ti bas dang nang kan ma mo te ba ki ti perlok ba rim ba ja kna skul baro ki on ra lagi mula lagi ling kenot lajong lajong ru ki tu kan ma lot par khai tengah priang sub hai phi sha kani ka program ban riu spa kaktin ke pemerintah ke janmit perlok bantung kan ma phi sa si sin hak ni ke program ni IP ke kentin bet si I mapi ke jubab tigi jubab pelawan pak ki dei show ni number kandai sau prasan iwe not ar lai iwe iwe mo perlok bet pi don rengkat bet nga o babo kraw mentak jan mit ti to haswa bangan IP ya ka ka mdei tang ka kentin nga ko aman IP art ligi kentin mo ti haswa kata ngakuan pensap sepi yang ni kau ikut jengroai kepala rim mo, bandri kepala sultanat pin, nama mengaruh ngayu snow, mana kini kisngi badan betem yang ikut jengroai, tiada nak tak penkan mau biang yang abang betem yang ikut jengroai kepala rim ha, dari kalung kepala snow tenat ha, bandri kini ikut jengroai ke kerteng, koi di jing i, jong iba rainbow war cloud, tu ini sengap kini ikut jengroai, hari ngan soan pai ban ICP, ya ke kentin, lani ya ki kentin. Mentah ke janmit. Kini ke program Bandru Spak Kaktin ke Wan Shepi nak Akashwani FM Jongpi.

0: nah.
1: Eh parlo ke snow mendan. Katu di ke jingruai jing ba rainbow war cloud. Jingruai bla rim ndre ke jingruai pada ke empat rim. Namar beli dange sutanat ber sengap dai. Hadu menta ke dange snow dan ke ba ya pentem gitu ke jingruai ber ngarung ayo snow mena gini singi kum tangga sutanat ber sengap ngap pentem pat se piru. Yes, le se piru pe sutanat ber sengap mo. Tingin sedang ya keba da kebangan ano shapi ya ki kentin mentaka jan met perlok nang banum sep ai ke por ngaku aban ai happy om tang ke wei ke kentin re arteli ki kentin mo te senang ya perkat nang ya puson nomor di ki kentin ki bangi ju pendon kam ba man laka sngi bat ngi ju kam pendon kam ru ladam de man laka sngi ngi ju kam pendon kam mar ka wei na ki ngi ju pendon kam ba man laka sngi ka wei pre ngi kam pendon kam si sen la no re Henrengi kampen dan kampen de om da kaktien kasih ngakwa ya pi bengan bap ini ayah ke jubab ha kaktien kasih mo bat kita kikentien kewe gede gini pi mental ada pide kibasyong

0: BLO la ne download but play ya ka ECI net app la da don kam jing batai jing penchai ne jing erap ka dai tang ka bishu phone
1: ka ta te ke suphi
0: hoi ken om don kam ki kot kisla ha ka enumeration phase shu a tang ki jing tip ki badai ban ya kren but BLO
1: ken mau ka jing tip badai men ta ka yarap ban penti kna ya ke record ba biang la shai la da don kam jing erap Shupon ya IBLO pat yo jubab yaki jingkeli.
0: Ka enumeration phase, laipau tarik ujiliyo, hado ka arbo kandai tarik unaitung, arhajar arpo hunriyo.
2: Ya treilang, ya shimenta, pat yo jingkento. Lawan lam shupi do Chief Electoral Officer, Meghalaya.
3: Perlok ini dengan program Bandrus Pak Kaktin Kawan Cepi Naka Akashwani FM Jongpi Tengah mencupan kan mau Pat Yipi Saisi Sin Mau ya kita kentin Bangla Asyapi Ya ki artli ki kentin Ngakla Asyapi Mentah ke Janmit Bat kita kide kini Ya u speed breaker Haka kentin kasih ngi ong ue Bat ya u hat kari Haka kentin kasih ngi ong ue Kini kilong ki kentin Ki bagi juk hampen dan kam Mau perlok Tengah kwa Yipi Bagi ni Bapine tip bat mengiru ini tip lang bahaka ketian kasih ni ni ai kerteng kumno ye kini namar bonsin ni su tip tang lagi ketian nong wei re ketian kasih jong ingim juk ham smo perkat bahamo banong ba kade kumno ketian kasih namar batang banis tu lang ni penon kam dagata ketian handa ga kwa pat bangin tip kin ba ketian kasih ru ngidon lagi jong ki kerteng bangi ai kini te piru pila banis mental pila ban tip Rupi ayah ke jeng tip Lada pim tip rup Mlele jubab Laga jubab Daga jeng yang don rekat Laga jeng pi Kampen semua tenat pi Bahadien pat ngin siyo Jeng tip lagi baru Pi don rekat Pengau kraw Kena ke program Mentah ke janmit Bat perlok Nangi pak mo pi Yaki jubab Syau nambar Kendai saw Prasan Iwey not Arlai Iwey Iwey Kena ke program Kebuan siya pi Tangah ke janmit Sengiba ar Nado kepor San lala sipau haduk ke pohon riu lala san. Naka Akashwani FM Jongpi.

negligir jingroaji ba Herman Karkongor ba Herman Karkongor ai kerteng ini jingroa jinglong kna perlokawan cipi hak program Bandruspa kaktin nak Akashwani FM Jongpi bangan pulino apat igi jubab ke pi play pa sengi minta ka janmit kene ke jubab ka bawan nano ngamtip ye iba pa ini jubab ngamtip mar kam ai ka kerteng ke jong itom lele da pi de mano mano ru smotnat ega jing edon kat lang ka jongpi namar ka jubab ka ba i ai ini i perlok jong i ongkum ni baya speed breaker ting i ong sopet sorkar kat baya hat kari tengam tip kata snow tenat ya kata kejubap ke jong piru mo ko boleh sibun e nre nomor pim ai kerteng tengam tip de mano mo te kat ba i ba mar na lum pering pat i ong ba ya u handcuff mo la ni hat kari ki ong u jing ya kum kti bat ya u speed breaker pat ni ong u ding pengkiang ko boleh sibun ye pi baba ba mar na lum pering ya kejubap ke jong piru mo ko ba pi pi pa sangi menta ka jan met ko boleh babu hat kari ki ong ya itu ikan jeri batek ki pulit hakti haba ki le kem ya ki bale dakat kublai sibon kane kawan nai basa el nong lai na bohir bong kublai sibon ya piru basa el nong lai jaga jubab ka jong pi ka ba pi pi pa ya ka wei na ki ar bang ai spi ga jing kli mo to kublai sibon e ya ka jubab ka jong piru te ikong subai ong askuos haswa bangan dai sikai jing ruai no nam ta women's week banga hab ruai hakas ngi thoding kum ju ru bangan ha kai bangan le jing seng te to ikwa ban sngap ban ikwa ban ye don rengkat mo te kuble sibun ye pi ru kong suba te kuble sibun ye ka jing es don rengkat ka jong pi ba de ka jing es mentar ka jong pi ru mo tingin ye pai pat se se ka wei ka jubab kene ka wei ka wan nai ini perlok ibu ong syaskul ti ngihaban ong yasar hendrei menta tihab ong good evening babu adel kham nang pareng mo menta ong good evening babu yasar ami ketian pareng nak kham sutenat kita di ini di amon wa lang yang kesin bening kong yang ngabangan wan rung haskul mo babu ngakwa ban bandrus pak kaketian kasih lajong namar kata ti ngakwa banwan se school ladang ngamla what set school yang amu bubu ya uhat karite

internet mde mo namar hakaktir khasi don dagawe pat but yo speed breaker ki ong umau suki kat bayo hat kari pat ki ong ukadu klemto so trat e perlok ukadu klemto uhat kari kat bayo speed breaker pat umau suki bagi ba ai ke jubah apa dai baro artedi ide tang iba marweng bat iba amon walang pat iai ya ke jubab jong uhat kari mo yong kadu klem to ti kublai shibon e bat ai kublai ye pi ki bi ai ke jubab ke badai kublai shibon e ke jia don dekat ke jong pi bat ngi menta ke janmit kat tu ke program ke lekut ke belawan shipi na ke akashwani fm jong pi ngin sekin do pat dan shemtia wa ke juk ke por bat ke juk ke sengi na mas tang kat tu ke nipor ye sok no bat ke akashwani shilong na ke menta ke kubor ke tin garo kedai-kedai ke akashwani fm jong pi.